Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 7 pagi, udah masuk ke topik untuk di pagi hari ini ya guys ya. Ini by the way, karena tadi sempat ngomongin SIM, aku jadi penasaran nih teman Pro 2, awal mula belajar membawa kendaraan. Karena kalau bikin SIM itu kan biasanya ada tes-tesnya gitu ya teman Pro 2 ya. Walaupun ada juga sih yang pakai SIM tembak aja. Nah, tapi ngomongin soal kendaraan, baik itu mobil, motor, ya umumnya sih mobil sama motor ya. Kalau kapal mah kita nggak bisa bawa ya guys. Nah, kalau ngomongin kendaraan seperti mobil dan motor yang biasa kita pakai sehari-hari ya, kamu masih ingat gak sih sama Pro 2 awal atau pertama kali kamu belajar kendaraan motor atau mobil itu kayak gimana ceritanya? Apakah dituntut karena keadaan? Karena ada di sini beberapa orang yang aku yakin bisa bawa motor itu pasti karena tuntutan keadaan, atau ada yang mungkin udah bisa belajar bawa motor itu dari SD. Waduh, dari SD serem banget. Ya mungkin dari sekolah maksudnya ya. Kalau SD kayaknya serem banget deh. Soalnya di tempat nenek aku mungkin karena perkampungan ya, anak-anak SD-nya pada bisa bawa motor, guys. Atau mungkin ada cerita unik di balik kamu belajar mobil, belajar motor yang pengen kamu ceritain sama aku untuk di pagi hari ini. Let's go. Langsung aja bisa WhatsApp Angela. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita Pro2 TPI 2-nya angka.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

aja, itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka. Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan belajar kendaraan. Nah, belajar bawa kendaraan teman Pro 2. Iya, jadi memang kalau kita ngomongin terkait dengan kendaraan yang roda 2, roda 4 itu pasti punya ceritanya masing-masing, kayak gimana kamu akhirnya bisa membawa kendaraan tersebut gitu ya. Aku ingat banget dulu pertama kali aku belajar motor itu waktu pertama kali aku mau habis ini, habis lulus SMA teman Pro 2, antara transisi dari SMA ke kuliah. Tapi kayaknya sih waktu itu SMA, baru lulus SMA, benar-benar baru lulus SMA. Terus aku di rumah nenek waktu itu, karena aku mikirnya kayak di rumah nenek itu kan sepi ya guys ya, belajarlah bawa motor. Dan mama aku tuh selalu bilang kalau misalnya belajar bawa motor tuh, kalau bisa belajar bawa motor gigi, jangan yang metik dulu gitu kan. Dan emang karena motor mama aku tuh waktu itu motor gigi, udah aku bawa tuh, aku coba lah. Ya awalnya sih lancar bisa tuh teman Pro 2. Tapi aku tuh gak bisa untuk menghandle, ngerem, ganti gigi dan segala macam. Sampai akhirnya tuh aku sempet menabrak salah satu pohon kelapa yang ada di sana. Ya jatuh ya udah pasti ya. Tapi karena aku tuh takut dipikir jatuh dari motor dengan gara-gara nabrak pohon kelapa, waktu itu ada sempet orang yang lewat. Karena aku takut dibantu dan dianggap nabrak pohon kelapa, jadi aku stay cue, pokoknya se-stay cue mungkin sama Pro 2, seolah-olah kayak gak terjadi apa-apa. Terus buru-buru aku cepet-cepet angkat motor deh tuh, ya udah langsung balik lagi. Dan ya itu jadi pengalaman yang menarik sih ya. Tapi kalau kata orang, kalau udah jatuh sekali bakalan lancar setelahnya. Dan emang benar sih, setelah itu bakalan lancar sama Pro 2 ya. Dan setelah itu jadi bawa motor sampai sekarang. Iya, walaupun agak ada sih rasa takutnya. Yang menurut aku paling susah untuk dilawan itu adalah mental ketika masuk ke jalan besar. Kalau dari kamu gimana teman Pro 2? Let's go, ceritain sama aku sampai dengan jam 9 nanti. Zatru.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Media on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 FM.

Hey YouTube Radio, masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini. Aku mau bacain dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp-nya kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Ada dari Bang Raka yang paling pertama join. Halo Bang Raka. Sebenarnya kalau untuk experience bawa kendaraan, aku punya punya experience yang unik ya, terutama dalam bawa mobil. Jadi waktu itu sebenarnya karena karena spontan uhuy aja sinjel waktu itu ceritanya, karena teman tiba-tiba nitipin mobil karena dia mau pulang kampung. Awalnya cuman minta dipanasin aja. Aku sempat tuh lihat-lihat tutorial dari YouTube gimana cara bawa kendaraan. Ternyata bisa juga ya. Intinya kepercayaan aja sih ya. Balik lagi kepercayaan masing-masing ya teman-teman ya. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari Last Child, Sekuat Hatimu, spesial buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin Pro 2 saat ini. Thank you. Ini juga ada dari Bang Anjas. Halo, selamat pagi Bang Anjas. Hai pada Mincel, selamat pagi Spada. Spada juga. Untuk di Jaksel, cuacanya pagi ini terpantau mendung manja ya. Di sini dia kayak mendung tapi kayak enggak mau mendung gitu. Paham enggak maksud aku? Ini kayak agak rada-rada semi mendung gitu. Tapi juga ada mataharinya dikit banget tapi guys. Gimana nih? Aku jadi bingung nih sebenarnya mau hujan apa enggak nih hari ini. By the way, untuk ikutan topiknya, aku pertama belajar motor itu pas kelas 1 SMK ya. Dan karena emang sebelumnya di rumah gak ada motor sama sekali, kemana-mana tuh selalu naik angkutan umum atau naik sepeda. Jadi pas awal aku belajar bawa motor tuh udah pasti bawa motor gigi. Jadi nantinya bawa motor matic pasti lancar juga. Tapi emang gitu ya, soalnya mamaku juga bilang kayak gitu, teman Pro 2, kalau mau belajar bawa motor, bawa motor gigi dulu, jangan bawa motor matic dulu. Katanya kayak gitu. Apa hal nih? Apakah ini menentukan ke kita bisa bawa motor ke tak? Ya pokoknya gitulah ya. Dan Bang Anjas juga mengatakan hal yang sama ternyata. Oke lanjut. Alhamdulillah aman walaupun sedikit nabrak orang ya, karena asal gas aja. Tapi untung ingat ada injak rem. Iya sih, kalau di motor gigi ada injak rem ya, kalau di matic tuh gak ada injak rem guys. Yang dimana setelah itu baru deh lancar bawa motor. Requestnya lagu dari Olivia ya, Stupid Song. Udah naik belum ya madam? Belum. Tahu aja ya lagu-lagu kesukaan saya. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you Bang Anjas untuk ceritanya. Semangat siaran buat Amanda Minjela. Thank you. Saya dan juga bahagia selalu buat kamu juga. Let's go deh. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu dari Mbak Olivia Rodrigo with Stupid Song, spesial buat kamu di pagi hari ini. Let's go, let's go.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oh, kita mau pre-dua. Kita masih ada di Spada untuk di bagian ini. Dan yang kalau masih nungguin untuk kamu yang mau ikutan join, caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan juga di Instagram Pro2 TPI duanya angka. Anyway, teman Pro2, nanti di jam 9 kita bakalan masuk ke beranda Astacita ya. Hari ini bakalan membahasnya seputar informasi yang ringan-ringan aja. Jadi pastiin teman Pro2 stay tune terus di Pro2 FM teman.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsAppnya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
2: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
2: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga setelah aku yang kasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
0: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Dih. Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nen.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
6: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
6: dia loh.
5: Mau.
6: Randy juga loh.
5: Gak mau.
6: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
5: Iya,
6: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
6: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Kembali dengan Esensi Buku
1: dari RRI untuk Indonesia.
2: Teman Pro 2, banyak kan dari kita yang hidup hanya sekedar hidup tanpa mampu mengatur waktu untuk mengembangkan kemampuan diri demi masa depan yang lebih cerah? Apakah Teman Pro 2 salah satunya? Jika iya, Teman Pro 2 wajib membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Terbit pada tahun 1989, buku ini menjadi salah satu buku terlaris dalam genre pengembangan diri dan manajemen waktu. Sesuai judulnya, buku ini membahas 7 kebiasaan yang dapat membantu kamu untuk menjadi lebih efektif dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia kerja profesional. Covey memulai dengan konsep paradigma dasar manusia dan menguraikannya menjadi 7 kebiasaan esensial yang harus banget kamu adopsi jika kamu ingin mencapai keberhasilan. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah kemampuan Covey dalam menggabungkan prinsip-prinsip psikologi, manajemen, dan etika dalam contoh-contoh kehidupan nyata dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan setiap konsep yang ada. Meski buku ini terbit di tahun 1989, namun konsep-konsep di dalamnya tetap relevan hingga saat ini loh Teman Pro 2. Selain itu, Covey juga mampu menghindari istilah akademis, sehingga konsep-konsep yang kompleks tadi dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan tentu saja Teman Pro 2, buku ini menjadi lebih mudah dimengerti oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Buku The 7 Habits of Highly Effective People yang selesai dalam 480 halaman ini bisa menjadi alat praktis buat kamu untuk pengembangan pribadi, kemampuan memimpin, hingga akhirnya mencapai kesuksesan sejati.
1: RRI dengan Esensi Buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama dengan Angela untuk di bagian ini di Spada. Next di jam 9 nanti kita bakalan masuk ke informasi-informasi yang ringan ya, yang ringan-ringan aja, soalnya pasti ada yang sekarang lagi on the way menuju ke suatu tempat untuk menikmati weekend ya, kayak spending time with the families. Oh my god, itu pasti sangat-sangat menyenangkan. Kita tetap kerja aja deh teman Pro 2 ya, karena kayak kita tuh tugasnya nemenin kamu. Anyway, juga wanna say hi untuk teman-teman yang mungkin lagi pada sarapan sekarang. Ya belum telat-telat banget lah ya, karena kalau udah masuk jam 10 udah masuk brunch, antara breakfast and lunch. So ada di tengah-tengah, yang dimana untuk di pagi hari ini, apa sih menu sarapan kamu? Kayaknya sarapan pagi-pagi enaknya makan lontong sayur ya guys ya. Tapi ada juga yang gak masuk sih, yang masuk kayak bubur ayam, kukusan, enak, langsung bunyi perut aku. Oke deh teman Pro 2, masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Aku kasih lagu dari Hindia deh ya teman Pro 2, karena dari tadi kayaknya belum ada muter lagu Hindia. Kayaknya kalau di aku wajib ya. Aku pengen muterin lagu Hindia untuk apa? Ini salah satu lagu favoritnya Angela banget. Kayak kalau ditanya dari seluruh lagu Hindia, lagu mana yang paling Angela suka? Sampai hari ini masih konsisten akan menjawab lagu untuk apa? Karena ini lagu yang menurut aku lagu tentang bersyukur, tapi yang udah dibalut dengan penyesalan. So jangan lupa bersyukur teman Pro 2 sebelum penyesalan itu datang secara tidak diduga-duga. Jadi teruslah bersyukur, whatever the cases are. So here is special song Hindia untuk apa?

Pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman, selamat malam, selamat pagi teman Pro 2. Kenapa malam ya guys? Yes, ini aku mau ngajakin teman Pro 2 untuk menjelajah salah satu wisata hidden gem yang ada di Pulau Natuna. Kamu tahu gak sih kalau di Kepulauan Riau itu kita ada Pulau Natuna yang bagus banget keindahan alamnya. Sampai hari ini Natuna tuh masih menjadi wishlist aku untuk datang sana. Dan ya semoga satu hari nanti bisa untuk tercapai ya guys ya. Ya even though kalau enggak Natuna ya Anambas lah minimal ya. Kalau kata orang kayak ini wisatanya Bali sih, Bali tapi versinya Kepulauan Riau gitu ya. Nah salah satu yang pengen, bukan salah satu aja sih, ada beberapa yang pengen aku bahas sama Pro 2. Jadi hidden gem di apa namanya Natuna ini ada 7 yang mau aku share ke kamu. Yang pertama ada Pulau Akar teman Pro 2. Jadi ini merupakan pulau kecil di kawasan Cemaga. Unik banget karena di sana tuh masih banyak pepohonan dan juga bebatuan. Kalau misalnya dari kejauhan tuh bentuk vegetasinya kelihatan seperti akar atau serabut. So that's why dipanggilnya sebagai Pulau Akar gitu. Selain itu juga ada Pulau Setanau teman Pro 2. Ini di kawasan Pulau 3 yang bisa diakses lewat pelabuhan Selat Lampa. Dan pulau kecil dengan pasir putih, laut biru, dan tebing besar di sekitarnya teman Pro 2. Dan juga ada air terjun Gunung Hiu yang ini pastinya menarik terutama untuk yang suka ngonten. Lokasinya di Desa Ceruk sekitar 45 menit dari Ranai. Airnya tuh terkenal dingin walaupun cuaca panas dan di sekitarnya ada kolam ikan serta suasana hijau juga. Sama teman Pro 2, yang keempat ini ada Batu Sindu. Ini salah satu geosite yang ada di kawasan Senubing. Di sini ada bentang batu granit dengan panorama Laut Natuna Utara dan juga Pulau Senua. Jadi bisa dibilang kawasan Senubing ini juga punya cerita budaya loh guys. Jadi gak cuma sekedar tempat wisata aja, tapi punya cerita sejarahnya, cerita budayanya juga, seperti Batu Rusia dan juga Batu Kapal. Itu salah empatnya. Masih ada beberapa lagi yang belum aku spill. Jadi stay tune terus di Pro 2.

0: happy banget. Kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi. Seru kan?
0: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting, ramah di kantong.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, ya sama Bro 2, ada 3 lagi yang belum aku spill ya untuk wisata Natuna yang bisa dibilang hidden gem. Untuk yang selanjutnya ada Pantai Teluk Depeh ya. Ini ada di Cemaga Selatan. Kalau misalnya yang dicari adalah pantai yang relatif lebih tenang dibandingkan spot wisata utama, tempat ini bisa menjadi salah satu yang masuk daftar eksplorasi kamu nih. Dan juga Pantai Teluk Buton. Nah, kalau yang ini ada di Bunguran Utara dan bisa jadi pilihan juga kalau misalnya kamu suka banget eksplorasi sisi Natuna jauh lebih dari kawasan Ranai. Itu namanya Pantai Teluk Buton, guys. Sama satu lagi yang terakhir ada Taman Wisata Alam Gunung Gundul, bukan Gunung Kidul ya, say. Gunung Gundul berada di Harapan Jaya, Bunguran Tengah, cocok dimasukkan ke daftar kalau misalnya konsepnya Natuna bukan cuma pantai. Menurut aku wisata alam Gunung Gundul jawabannya. So, itu dia Top Opera 2. Natuna bukan cuma pulau senu aja, dimana ini merupakan hidden gem yang bisa banget untuk kamu explore. Karena kalau ngomongin Natuna itu sangat-sangat ikonik ya, sama batu-batu granitnya juga. Dan ternyata Natuna tuh punya sisi lain yang banyak orang belum tahu. Ada pulau kecil yang bentuknya unik, air terjun yang airnya tuh dingin banget, pantai yang masih tenang, sampai dengan kawasan batu granit yang juga punya cerita sendiri. So, itu dia tadi destinasi yang terkenal kalau misalnya kamu penasaran dengan hidden gem yang ada di Natuna. Oke deh, Teman Pre 2, itu jadi informasi terakhir juga untuk kita di Beranda Astashita. Nanti ditemenin sama Nura untuk di Santai Siang. Angel pamit ya Teman Pre 2 sekalian. Terima kasih banyak, thank you so much yang udah dengerin kita dari tadi pagi sampai sekarang juga masih dengerin kita. Angel pamit. Last song from Bruno Mars with Rix It All. So I'll see you and bye.

0: kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak. Hello?

0: teman terbaik kamu.
1: I can't take one more step towards you.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Bridging sulit sudah masuk, teman Pro 2. Berarti untuk di siang hari ini seperti biasa ya, dimulai dulu dengan apa? Dengan sulit dong. Dengan doa juga benar sih, tapi sulit guys ya. Susut lagu hits teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang. Nora tungguin susunan lagu dari kamu sampai jam 11 aja, karena dari jam 11 nya tinggal diputerin saja lagunya. Nanti kita lanjut juga di jam 12 dengan informasi makanan dan juga UMKM di Kota Tanjung Pinang. Jam 1 dengan informasi olahraga, dan di jam 2 nya ada top hits Indonesia teman Pro 2 yang udah updatein ke kamu versi untuk di minggu ini. Baru lanjut sama Ulan di Mancan Negara, baru deh lanjut lagi sama penyiar sore teman Pro 2. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin Pro 2 Tanjung Pinang di 92,1.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu. Gak dulu Denggi. Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lalalalala, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halahalahalahala, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

di Sulit Susun Lego Hits. Selamat siang juga untuk kamu yang baru dengerin Pradua Tanjung Pinang di frekuensi kita 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat bekerja untuk kamu yang masih harus bekerja di hari Sabtu ini, di hari weekend. Hai. Atau yang udah dapat libur, lagi jalan-jalan. Iya deh, iya, lagi jalan-jalan ke arah pantai-pantai Trikora, ya kan? Pantai-pantai yang ada di Dompa, umpul keluarga. Ih, enaknya. Pokoknya tetap enjoy aja teman Pro 2, happy-happy terus. Apalagi ini juga masih masuk ke dalam kategori tanggal muda, kan?

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

dari Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di Sulit Susun Lagu Hits. Ini sudah ada beberapa yang join teman Pro 2 di siang hari ini, bantuin Nora Newson. Bang Anas bilang izin gabung Bungsu, tapi lagunya banyak yang aku gak kenal. Ini sebenarnya mungkin gak kenal dari segi judul ya, tapi coba deh dengerin lagunya, pasti tahu gitu ya kan. Ini emang rata-rata kebanyakan lagu baru ya untuk di Sulit Susun Lagu Hits. Tapi kalau untuk Everything You Are dari Hindia, iya Bang Anas gak tahu. Bang Anas harusnya tahu ya enggak sih. Jadi sebenarnya teman Pro 2, memang kalau untuk lagu-lagu ini, jujur Dora pribadi pun ya, bukan berarti yang tipenya tahu semua lagu gitu. Enggak juga Besti, enggak ya. Jadi memang ada lagu-lagu yang kita itu tidak tahu apa namanya judulnya, tapi kita tahu lagunya. Nah, jadi cobalah kamu search juga gimana sih lagunya ini teman Pro 2, biar kamu tahu. Jadi kamu bisa susun lagunya di Sulit di siang hari ini barengan sama Nora.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Mau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

2001 kali dari Adrian Khalif. Baru aja kamu dengerin di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Itu dia susunan lagu dari Karina, teman Pro 2. Tadi juga untuk dirimu yang dulu. Ya betul, itu dari Bang Satria. Siang nih ya Bungsu, gimana kabarnya hari ini? Selalu menanyakan kabar ya. Dia mau request lagu, susunan lagu tadi dia yang Anggis Devaki sudah naikin juga. So teman Pro 2, tadi udah ada berapa lagu ya? 4 lagu guys yang udah Nora puterin di Selit Susunan Lagu Hits. Kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya di posisi nomor 5.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. Akun gosip aja di-follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Ya, Sobat Pro 2, kita sudah di sisi terakhir untuk di Sulit hari ini, karena nanti kita juga akan zuhur ya. Zuhur untuk di Kota Tanjung Pinang juga sekarang sudah lebih cepat untuk waktunya, teman Pro 2. Nah, terima kasih banyak untuk kamu udah bantuin Nora nyusun lagu di Sulit hari ini. Thank you, teman Pro 2, sudah meringankan pekerjaan Nora. Semoga pekerjaan kamu juga diringankan ya, karena kamu sudah meringankan pekerjaan orang lain. Tetap enjoy aja, ini di susunan terakhir ada dua lagu lagi yang belum Nora puterin. Lagu dari Bruno Mars dan Overnight. So langsung saja kita putar. Enjoy di Pro 2 Tanjung Pinang.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Teman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: happy banget. Kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi. Seru kan?
0: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Selain itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Lanjut lagi teman Pradua, kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu barengan sama Nora di Santai Siang. Kali ini Nora mau rekomendasiin tempat makan yang baru buka teman Pradua, namanya itu di bawah rumah. Jadi emang lokasinya tuh agak ke bawah ya Wak ya. Lokasinya beneran kamu harus turun ke bawah dulu teman Pradua. Jadi dia ini ada indoor ber-AC-nya, ada juga semi outdoornya. Di sini ada makanan apa aja? Makanannya banyak banget teman Pradua. Ada mie soto ya, nasi juga ada ya, nasi lauk ikan bakar, terus juga ada sate ayam persatean, lebih tepatnya sate ayam juga ada guys. Jadi kalau kamu mau cobain boleh sekali langsung datang saja teman Pradua ke Jalan MT Haryono kilometer 3 di seberang Polsek Bukit Bestari. Itu dia pokoknya harus turun ke bawah dulu sedikit, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam teman Pradua. Nama Instagramnya bisa kamu cek juga dulu di @bawah.rum.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Masih bareng sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua. Kali ini ada tempat nongki yang lebih banyak jual pastry-nya ya. Kalau menurut Nura di sini, kau bisa banget cobain teman Pradua. Langsung datang, ini tempat baru juga, ke Deco Cafe. Jadi pastry-nya, pilihan pastry-nya banyak sekali di sana teman Pradua, bisa banget kamu cobain ya. Dan untuk harganya menurut Dora masih sangat-sangat terjangkau lah ya, untuk harga pastry gitu. Worth it lah, masih worth it sekali untuk kamu coba teman Pradua. Jadi ada kayak seperti cheesecake, ada tiramisu, apa sih? Cake tiramisu itu ada butter toast dari yang rasa kacang juga ada. Terus ada croissant, ada mix party snack, ada banyak lagi lah pilihan-pilihan lainnya yang bisa sangat-sangat bisa kamu cobain teman Pradua. Langsung aja pergi ke Deco Cafe, lokasinya di mana? Lokasinya ini ada di Jalan Gatot Subroto, kilometer 5 bawah, di dekat ini, dekat itu kan ada SPPG ya. Dekat daerah situ ya, pokoknya dekat deretan penjahit Pangeran, Tyler Pangeran.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya.

Lanjut lagi tahun perdua, kali ini ada rekomendasi pastry yang bisa lagi kamu cobain tahun perdua. Ini lebih ke bolen ya, terkenalnya di sini guys. Jadi ini ada bolen mini yang emang bisa kamu cobain karena apa? Karena dia ada coklat lumernya tuh, terus juga coklat lumer tuh ada pisangnya juga ya guys ya. Namanya kan bolen pisang gitu. Selain bolen, ada juga kue-kue lain kayak sosis solo. Terus juga versi bolen yang panjang juga ada teman perdua yang lebih gedenya gitu. Dan kalau untuk donat-donat, ada donat jadul, donat paha, tahu gak sih? Untuk kamu yang kangen dengan donat jadul, donat paha, boleh juga beli di dapur halua teman perdua. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Perumahan Kijang Kencana 1 ya. Bukanya dari jam 8 pagi teman perdua. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut silahkan cek aja Instagramnya Koko Wonderfoodies, atau cek juga langsung Instagramnya @dapur_halua.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Teman terbaik.

Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradu. Selamat siang untuk kamu yang baru dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja teman Pradu, dengerin terus Pradu karena kita ini udah di jam 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Berarti akan lanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu, dengerin dulu satu lagu dari Mahalini. Untuk kamu yang relate, pasti senang dengarnya.

Taman Pro 2 ada 4 atlet lead panjat tebing Indonesia yang berhasil tembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada siapa aja, Nura? Ada Putra Tiramadhani, Ramadan Raffiandi, Sukma Lintang Cahyani, dan juga Alma Ariela Sani, Taman Pro 2. Jadi untuk si Putra yang biasa dipanggil Serondeng ini, Serondeng gak tuh? Berhasil menempati peringkat ketiga di semifinal Putra dengan 36 hold. Sementara untuk Raffiandi ya berada di urutan ketujuh dengan 23 hold, Taman Pro 2. Kalau untuk Serondeng sendiri, dia jujur bilang katanya di semifinal ini cukup menantang karena kesalahan memilih pegangan itu bisa mempengaruhi pergerakannya. Jadi dia memilih pegangan yang tepat dan akhirnya dia bisa mendapatkan posisi lebih tinggi. Jadi kalau pegangannya tepat ya, peluang untuk dapat posisi lebih tinggi itu lebih cepat gitu, Taman Pro 2. Namanya kan manjat tebing ya kan. Dan dia juga awalnya menargetkan top atau menyelesaikan jalur hingga bagian tertinggi. Walaupun belum tercapai di semifinal, dia berharap bisa menebus hasil itu nantinya di

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

Lanjut lagi teman Pradua, kayaknya enak banget ya kalau seandainya kita punya kesempatan untuk menjadi volunteer teman Pradua. Nah, jadi ini ada seseorang yang emang udah termasuk beberapa kali lah terlibat di sejumlah ajang olahraga internasional menjadi volunteer. Namanya Sofia, teman Pradua. Jadi dia ini datang lagi ke Jepang untuk jadi volunteer Asian Games dan Asian Para Games 2026. Dan dia berangkat ke Nagoya, Jepang ini bersama dengan beberapa temannya, ada sekitar 7 orang lah ya. Jadi sebelumnya dia itu juga ikut tergabung di volunteer untuk ajang olahraga internasional SEA Games dan FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi memang mereka ini bukan sekedar mengisi waktu luang aja atau menikmati perjalanan ke luar negeri ya, karena mereka juga mengeluarkan biaya sendiri demi bisa menjadi bagian dari event olahraga besar di berbagai belahan dunia. Jadi pakai biaya sendiri ya. Mereka ini juga menjalani proses seleksi dari panitia atau Pro 2. Mereka daftar lewat situs resmi Asian Games dan mengikuti wawancara, terus menunggu hasil seleksi selama beberapa bulan. Nah, jadi si Sofia menjelaskan lah pengalamannya sebagai volunteer itu berbeda dibandingkan datang ke sebuah ajang olahraga sebagai penonton. Itulah kenapa dia rela, guys, ya, mengeluarkan uang pribadinya dan ikut kegiatan volunteer di berbagai ajang olahraga internasional.

Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Kita mau ngomongin soal padel tahun 2022 sekali di padel Indonesia harus terhenti di babak semifinal nomor Women Paris Asian Games 2026. Jadi langkah pasangan Indonesia harus terhenti setelah berkalah setelah kalah guys dari wakil tuan rumah Jepang. Jadi memasuki lapangan ada tekanan bertanding yang dihadapi sama para pemain Indonesia karena pendukung lawan benar-benar sangat luar biasa sekali effortnya gitu tahun pra-2 untuk mendukung. Jadi seperti menjadi apa ya, tekanan mental juga lah. Jadi di awal pertandingan ada guncangan rasa frustasi sempat mereka alami ketika pukulan demi pukulan juga sulit untuk ditembus ya, pukulan lawan teman pra-2. Dan pertukaran pukulan hingga puluhan kali dalam satu poin menuntut dedikasi fisik dan juga pikiran yang tidak main-main. Belum lagi tepuk tangan dari tuan rumah yang juga semakin membakar semangat dari para lawan yang akhirnya membuat atlet-atlet dari Indonesia ini ngerasa kayak ciut teman pra-2. Tapi apapun itu intinya mereka juga pasti sudah mengusahakan yang ter

0: power, the power, power.
1: Popular. Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
2: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
1: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
2: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
1: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
2: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
1: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
2: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
1: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
2: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

siang. Nanti kita akan lanjut lagi di Top Hits Indonesia tahun berdua. Setelah nanti di Top Hits Indonesia akan ada Ulan yang lanjut nemenin di Top Hits Mancanegara. Kalau gitu tetap enjoy aja, dengerin terus pokoknya sampai nanti di jam 3. Nora setia banget temenin kamu. Tetap enjoy teman berdua di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sembilan puluh dua koma satu Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi diupdatein dengan informasi dari dunia olahraga, sekarang lanjut lagi teman Pro 2, kita update dengan informasi lagu-lagu yang lagi hits khusus untuk di minggu ini. Jadi ada 20 lagu top hits Indonesia, ya top 20 hits Indonesia, aha, yang akan Nur updatein ke kamu versi minggu ini di Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti yang baca negara sama Ulan, yang Indonesia sama Nura dulu. So untuk lagu ini gimana Nura? Lagu-lagu di minggu ini apakah ada yang keluar atau ada yang masuk? Sejauh ini masih sama mempertahankan posisinya tahun Pro 2, cuman ya posisinya tuh berubahnya lumayan lah ya, bisa sampai 3-4 tingkat gitu berubahnya. Asalkan jangan hati dia aja yang berubah atau perasaannya, aduh males banget. Akhirnya teman Pro 2, kita mulai langsung aja ya dari posisi yang paling akhir, posisi 20.
2: This is number 20.

langsung loh sama Arvian Dwi lewat judulnya juga ya, Hatimu Milik Dia. Jadi ibaratnya hati orang yang kamu sayangi, kamu cintai, tapi ternyata milik orang lain namun berdua. Sakit gak? Sakit dong. Tapi kamu juga gak bisa maksa untuk seseorang ini cinta sama kamu ya guys ya. Untuk di minggu ini, lagu ini naik satu peringkat namun berdua dari minggu kemarin yang ada di posisi terakhir banget ya. Kemarin posisi 20, dan untuk posisi 20-nya sekarang lagu dari Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Gak tahu kenapa ya teman berdua, dari semua permasalahan yang ada tentang Juicy Lucy ini tuh jadi satu pembelajaran banget untuk Nura pribadi. Kayak kita tuh gak boleh terlalu sombong, gak boleh terlalu ngerasa hebat ya. Karena kalau seandainya kita dapat apa ya, balasan, itu tuh bisa berubah semuanya dalam waktu yang sangat cepat gitu. Oke, jadi kita gak usah ngomongin soal masalah-masalahnya. Intinya tuh kita harus jadi pribadi yang kalau kita emang udah di atas, udah terkenal, udah lebih baik kehidupannya, jangan pernah untuk menyombongkan diri. Karena cepet sekali kan berbaliknya lagi. Roda itu kan selalu berputar ya, asik banget. Akhir tahun berdua kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya dari Adrian Khalif di posisi 18. 18.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dora. Aduh, sedih gak denger lagu yang baru aja kamu dengerin tadi tahun Pro 2? Langsung ini gak, kebawa gak vibes galau ya? Ayo Zepaki di posisi 17 dengan lagu dirimu yang dulu teman Pro 2. Relate. Aduh, udahlah ya. Kenapa sih masih mau denial? Kenapa? Coba berdamai gitu, ya kan? Berdamai dengan mantan. Aduh, berat. Iya, ngerti deh. Berat, tapi bukan berarti nggak bisa ya, teman Pro 2. Semua itu akan bisa seiring berjalannya waktu. Asik! Ini untuk lagu ini ada di posisi 17 di minggu ini, teman Pro 2. Dan di posisi 18 tadi, itu lagu dari Adrian Khalif yang terus satu peringkat dari minggu lalu di posisi 17. Flawless, ini kayak kagum-kagum banget lah ya sama seseorang yang dia sukai. Kagum itu bener-bener level maksimal gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan tuh kayak, ih kamu keren banget. Nah ini dia teman Pro 2. Kita lanjut lagi guys ke posisi selanjutnya, lagu dari Samuel Cipta. Ini dia di posisi 16.
1: 16.

Delphi dengan lagunya spontan tanpa uhuy, uhuy gitu. Untuk lagu ini asik sekali teman Pro 2, selalu Nura bilang lagu-lagu kayak gini cocok banget kalau kamu dengerinnya lagi beres-beres rumah. Jangan dengerin lagu-lagu galau ya. Karena kalau kamu dengerin lagu galau, beresin rumahnya selesai sih, tapi ya tetap ada kayak, aduh kok aku jadi ingat sama dia ya. Nah lo kan bahaya ya. Bahaya banget. Untuk lagu ini ada di posisi 15 teman Pro 2 Senja Sudut Kota. Ini berhasil teman Pro 2 yang kemarin tuh udah di posisi akhir-akhir ya kan. Sekarang ada di posisi 16 setelah dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Kita lanjut lagi ke lagu ini lagi rame banget nih, New Pusat Dunia di posisi 14. 14.

Adriana Khalif lagi ya, tapi kali ini dengan lagunya yang 2001 kali teman perdua. Lagu ini bisa dibilang termasuk lagu-lagu baru ya guys ya, 2001 kali ini, dan lagunya turun 3 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 10. Kenapa bisa turun? Ya itu tadi, karena kamu jarang request sih. Coba dong di request biar lagu bisa naik terus ya kan. Ini makin lama kalau kamu gak request teman perdua, lagunya makin turun terus ke bawah, bisa nanti di posisi akhir terus tiba-tiba keluar dari chart kita ya. Untuk sempurnanya aku dari NPD New Pusat Dunia, ini juga turun satu peringkat. Tapi kalau untuk NPD sendiri lagi ramai sekali, apalagi kemarin di Pesta Pora ya, tempat duet bareng Inces, Inces Syahrini, gemesnya. Tapi di saat ada satu band yang harus mundur, band ini malah makin maju ya teman perdua. Mungkin karena itu tadi orang lihat tuh apa ya, attitude-nya ya kan. Jadi untuk personil dari NPD ini jujur kagum sih, karena mereka selain nampil, mereka tuh juga menghibur gitu. Gimmicknya tuh banyak teman berdua. Oke deh, kita selanjutnya lagi ke lagu yang asik juga, ada di posisi 12. 12.

titik di ujung doa untuk kamu yang sekarang lagi berdoa, berharap doa kamu terkabul. Tetap semangat terus mendoakan satu hal yang sama, teman perdua. Jangan pernah berpikir kayak, kok gak dikabulkan ya? Berarti kalau emang gak dikabulkan, ya emang gak baik untuk kamu sih guys. Ya kita jadi kalau berdoa boleh, berusaha juga boleh, tapi jangan memaksa. Semuanya tuh biar balik lagi sesuai dengan ya kehendaknya yang Maha Kuasa. Jadi biar tetap yang Maha Kuasa yang ngatur, karena kan yang Maha Kuasa tuh lebih tahu ya yang terbaik untuk kita. Dan untuk lagu ini teman berdua ada di posisi 11 ya. Dan untuk di posisi 12 ya tadi ada lagu dari Astaga Bercanda, centil banget. Gak enak banget ya Dora kalau nyanyi ya. Tapi untuk lagu dari Akbar Chelsea featuring Ningsa ini ada di posisi 12, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 14. Kita lanjut lagi teman berdua, lagu dari Hindia di posisi 10.

Jangan Paksa Rindu dari event 17 ini lumayan ya, makin kesini kalau Nura lihat jujur makin turun. Setelah kemarin dia berkali-kali menjadi juara ataupun pro 2, di minggu ini dia ada di posisi 9 ya, turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 7. Jangan Paksa Rindu ini sempat viral banget karena banyak juga yang jadiin lagu ini kayak parodi-parodi galau gitu loh, menggalau bersama ya, galau berjamaah. Untuk Everything You Are dari Hindia ada di posisi 10 di minggu ini teman pro 2. Lagu ini yang lumayan jauh nih turunnya nih, dari minggu lalu ada di posisi 6, sedangkan minggu ini ada di posisi 10. Berarti 4 peringkat ya Wak ya, lumayan juga turunnya. Jadi untuk kamu yang suka lagu Hindia yang satu ini, requestlah sering-sering biar bisa naik lagi lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu centil selanjutnya, ada di posisi 8.

0: nggak tahu kenapa kalau dengerin lagu ini tuh ngerasa jadi wanita yang paling beruntung gitu. Apalagi nanti kalau sani kamu sudah mendapatkan pasangan teman perdua yang benar-benar bisa bikin kamu bahagia. Jadi apapun masalahnya, kita akan lewati berdua. Ih, gemasnya. Lagu dari Overnight ini sebenarnya gak lagu-lagu baru banget ya, tahun kedua dirilis mungkin kurang lebih seingat gue itu 2 tahun yang lalu. Tapi viral karena dijadiin soundtrack lagu Bucin ya. Bahkan naiknya lumayan banget nih guys, dari minggu lalu yang ada di posisi 11 untuk di minggu ini langsung ada di posisi berapa? Posisi 7, bayangin. Terus juga untuk main-main gue dari Naikila ini juga naiknya lumayan, dari minggu lalu di posisi 12. Sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 8. Berarti kan lumayan juga ya naiknya ya. Lagu Centil satu ini ya. Terus kita lanjut lagi. Lagu Centil bisa gak ya dibilang centil? Tapi artinya kurang sih kalau diartikan ke lagu yang centil. Tapi langsung aja kita dengerin dulu Tahun Pro 2 Gaya Indrawari di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dora di Santai Siang di Top 20 Hits Indonesia. Lagi baru aja kamu dengerin teman Pro 2, ini naiknya juga lumayan sekali dari Pichu Kota. Kemarin tuh sempat udah ada di posisi belasan gitu ya. Dan sekarang di minggu ini ada di posisi berapa coba? Posisi 5 bro. Ya lumayan sekali naiknya. Ini berarti karena ada yang nge-request, kalau enggak ada yang nyusun lagunya di sulit, susun lagu hits, makanya dia berhasil naik teman Pro 2. Untuk 1000 kali dari Gea Indrawari, lagu ini menurut Nura lebih cocok untuk kamu yang suka banget ngebandingin pasangan kamu dengan pasangan teman kamu. Jadi kamu tuh jangan pernah ngebandingin gitu loh ya teman Pro 2. Jadi harus lebih bersyukur dengan apapun yang dimiliki sama pasangan kamu. Jadi biar nanti kamu bilang mau diulang 1000 kali pun aku akan tetap milih kamu. Ih gemasnya. Ini ada di posisi 6 teman Pro 2, turun 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya di posisi 4. 4.

dia teman berdua juara di minggu ini. Juara 3 sih yang baru ke-spill ya. Lagu dari Raim La Ode, Bersenja Gurau. Ini ada di posisi 3 dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Justru lagu dari NL featuring Ariel Usmana yang sesi potret nih guys, turun 2 peringkat dari kemarin juara 2. Sekarang ada di posisi 4. Kalau kemarin dia juara 2 dan sekarang di posisi 4, berarti siapalah ya, lagu siapalah yang menempati posisi 2 di minggu ini teman pro 2. Tapi sebelum Nura puterin, Nura saya thank you dulu karena Nura juga udah mau pamit. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengerin kita terus teman pro 2 yang nemenin kamu dari jam 5 subuh ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Bayangin, pasangan kamu aja belum tentu sesetia Pro 2. Nanti setelah ini akan ada Ulan Gucci yang akan lanjut temenin kamu di top 20 hits mancanegara negara ataupun Pro 2. So, kalau gitu Dora pamit ya guys. Thank you, see you, and bye-bye.

0: Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Kamu ini 92,1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kami.

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai, Top Radio 2 ketemu lagi di hari Sabtu barengan sama Ulan sampai nanti di jam 4 sore. Ngapain kita, Len? Tadi kamu udah update sama Nura ya di Top 20 Hits Indonesia. Kalau gitu, lagu baratnya juga lah Top Radio 2. Lagu mancanegaranya juga dong. Kita punya 20 lagu paling populer minggu ini. Dari posisi 20 sampai pertama juga bakal Ulan spill ke kamu di Top 20 Hits Mancanegara. Dan minggu lalu juga udah ada juara-juaranya ya Romra 2. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi perlu banget lah minimal kita apresiasi dulu. Kita dengerin yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu.

Dari urutan yang pertama, enggak ding, ketiga dulu tuh nomor 2. Ada Jennie Blackpink, Less Than Lover di posisi 3 minggu lalu. Juara 2 adalah Ella Lingley dengan Choosing Texas. Dan nomor 1, Nuna with Hong. Kira-kira dari 3 lagu ini ada enggak jagoan kamu nomor 2? Rata-rata kok penyanyinya cewek semua ya, baru ngeh lagi. Kalau menurut kamu ada yang jadi jagoan, diusahakan request banyak-banyak biar mereka tetap juara. Kalau misalnya belum ada, berarti kamu harus banyak-banyak request jagoan kamu biar bisa jadi juara. Oke, okay. FYI, minggu ini kita punya satu pendatang baru tahun per 2. Jadi ada satu lagu juga yang harus keluar. Kira-kira siapa? Ini dia.

0: emang udah selesai si eranya guys. Jadi aku gak kaget lagu ini keluar, walaupun ada di posisi 16 minggu lalu, yang sebenarnya biasa masih aman ya. Agak-agak satu minggu lagi lah baru keluar gitu. Tapi yaudah deh, gak apa-apa. Seperti biasa tahun pro 2, setiap yang datang, setiap yang pergi ada yang datang, setiap yang datang ada yang pergi. Langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Olivia Rodrigo, jadi posisi terbawah di minggu ini ada di nomor 20 tahun per-2 dengan lagunya yang berjudul The Cure. It's okay, dia masih punya 2 lagu lagi loh guys. 2 lagu yang ada di chart kita setelah lagu yang barusan kamu dengerin tadi. Nah, untuk lagu ini harus turun 1 tingkat dari 19 ke posisi 20. Dan barusan kamu dengerin lagu Rollerblade dari Nona. Wah, ini turunnya lumayan banget tahun per-2 dari yang sebelumnya ada di nomor 13 minggu lalu. Langsung drastis ada di posisi 19. Aduh, sayang banget sih ya guys, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Karena emang setiap masa ada lagunya, setiap lagu ada masanya. Kita lanjut ke posisi 18. 18.

Ternyata lagu ini masuk lagi guys ke top chart. Kok bisa? Padahal ini kan lagu udah lama banget ya, tahun berapa? 2 tahun berapa guys ya? Saking udah lamanya aku lupa. Belasan lady, tahun belasan, ya ampun. Tapi ya gitu, emang lagunya naik-naik lagi nih guys. Beberapa banyak juga kemarin yang request, jadi lagunya bisa masuk ke chart kita hari ini. It's okay, berhasil masuk di posisi ke-18. Kita lihat performanya apakah bisa sampai ke top 3 tuan peradua. Next 17 ada Heart to Heart. Baru kamu dengerin yang menjadi pendatang baru di minggu lalu. Ada di nomor 20. Hari ini berhasil naik 3 tingkat ke posisi 17 with Iconic Heart. 16.

Yes, yes, yes, welcome back Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station Top 20 Hits Mancanegara Bruno Mars, I Just Might. Ini udah di posisi 16 tuh Pro 2 minggu ini. Padahal minggu lalu itu kan turun. Udah sampai nomor 18 loh. Tapi ternyata minggu ini menolak turun lagi. Kalau turun keluar tuh. Berhasil naik 2 tingkat tuh Pro 2. Dari 18 ke posisi 16 with I Just Might. 15.

Satu lagu dulu dari Olivia Dan yang tadi udah ada kamu dengerin, Olivia Dan So Easy. Ternyata nggak berubah, masih sama kayak di minggu lalu tuh, nomor 2 stay di nomor 15. Kalau Tame Impala featuring Jennie Blackpink yang barusan kamu dengerin, lagu ini harus turun 2 tingkat. Dari 12 ke posisi 14 dengan jagoan mereka berdua, Dracula.

nikmati di Pulse 13 minggu ini tahun 2022, That I Made You Love Me. Lagu ini kemarin udah turun sampai ke posisi 14, tapi ternyata minggu ini lumayan ya, bisa naik satu tingkat tahun 2022, hadir di posisi 13. Diikuti Dua Lipa. Ini juga salah satu lagu yang udah lama ya, tapi malah masuk lagi ke chart kita guys, karena emang lagi naik. Dan lagunya minggu lalu sebagai pendatang baru di nomor 17, berhasil naik 5 tingkat loh. Hadir di posisi 12 dengan Training Season. 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Prime Time Jumpinang Hits Music Station, Heart to Heart, Lemon Tang harus keluar dari top 10. Sayang banget ya, tapi gak apa-apa, udah sempat kok masuk ke top 3 tuan Prime 2. Cuman gak tahu, siapa tahu bisa-bisa masuk lagi ke top 3. Kalau sekarang sih udah di posisi 11 ya guys, bahkan keluar dari top 10-nya. Yang minggu lalu lagu ini ada di nomor 9, artinya turun 2 tingkat. Di atas Olivia Dian. Di atas Heart to Heart ada Olivia Dian dengan Main I Need. Ini lagunya berhasil naik 1 tingkat dari 11 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: kembali di nomor 10. Tadi juga udah kita dengerin dua lagu yang sama-sama dari Sierra Spiro. Yang pertama nomor 9 adalah The Visitor. Ini lagu yang turun satu tingkat dari 8 ke posisi 9. Kayak mau marah sama yang lagu nomor 8, tapi sama-sama lagu dia juga nih. Ya udah sih ya. Lagu yang satu ini nomor 2, Great Expectation, di nomor 10 minggu lalu berhasil naik 2 tingkat. Udah tuh, udahlah ya, kita langsung lanjut aja ke posisi 7 nomor 2. Ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

Hits Music Station, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ini adalah lagu yang baru aja kamu dengerin tadi dan statusnya turun 2 tingkat tahun pre-2. Sebelumnya ada di nomor 5, turun ke posisi 7. Padahal sebelumnya lagi udah masih ada di top 3 gitu ya. Keluar dari top 3 nomor 5, turun lagi 2 tingkat ke posisi 7. Aduh, gak tahu deh minggu depan bakal kayak gimana. Nomor 6 ada Gigi Pears with Sailor Song. Ya, lagunya berhasil naik 1 tingkat aja. Tapi lumayan ya dibanding turun teman pre-2. Ini lagunya berhasil naik 1 tingkat ke posisi 6. 5.

0: Kita udah sampai di nomor 5 minggu ini. Ada Olivia Rodrigo, Drop That. Turun satu tingkat, it's okay lah. Satu tingkat aja gak berasa ya guys ya. Masih di nomor 5, deket lah sama top 3. Bisa aja masuk jadi juara lagi guys. Nomor 4, oh my god, barusan kamu dengerin tadi Ella Lingling Choosing Texas adalah lagu yang jadi juara 2 di minggu lalu. Ternyata turun 2 tingkat ke posisi 4 teman perdua. Berarti ada juara baru lah, bener. Juara barunya siapa? Aku juga belum bisa nebak nih teman perdua. Langsung aja kita dengerin untuk top 20 hits mancanegara minggu ini yang berhasil jadi juara.
1: The winner of third place is

0: 91,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Itu dia Olivia Rodrigo, Stupid Song. Congratulations, jadi juara baru kita minggu ini tuh, nomor 2, karena sebelumnya nomor 3. Sebelumnya nomor 4. Dan hari ini, oh salah, ya ampun, maaf banget nomor 2. Sebelumnya nomor 6. Ini berhasil naik 3 tingkat ke posisi 3. Terlalu banyak yang bikin aku salfok ya. Jadi Stupid Song Kompra 2 juara 3 di minggu ini berhasil naik 3 tingkat. Dan barusan kamu dengerin lagunya Nona dengan Hong. Itu yang berhasil jadi juara 2, turun 1 tingkat artinya. Karena minggu lalu lagu ini juara 1 tuh Kompra 2. Kira-kira siapa juara satunya? Jangan lupa kamu dengerin terus ya Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. So ini dia juara satu kita minggu ini, Jennie Blackpink, Less Than Lover.
1: And the winner of first place

Sosok FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Radio 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radio 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radio 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Bro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band gila seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Bro 2 Jakarta.

0: Ultima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Ultima Pro 2. Masih sama Davi Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm? Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan album single terbaru.
0: Oke, oke. Okay. Mungkin nah, boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan
0: ya,
1: silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange saya, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo,
3: Mas Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange itu ada berapa? Ber 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, okay. Di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Iya,
2: karena kita semua.
3: Iya, kebenaran kita bekerja semua.
0: Oke. Okay, nice. Tapi nggak apa-apa. Hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya. Oke. Okay. Dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur kan krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, okay, oke. Okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Trisakti. Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
4: tongkrongan ya, Fik?
0: Enggak, atau
4: tongkrongan. Tongkrongan aja.
0: Iya.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop?
2: Belum, masih belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
4: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh, sebutin aja udah.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada, yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
0: Oke.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Iya, jauh banget ya.
1: Kalau kamu dia datang ke sini.
0: Wah, harus pakai. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Break-nya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim itu ya.
2: Oh, Panglima Polim ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, jam apa sekarang?
0: Jadi,
3: balik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Dari yang latihan. Memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang itu, diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Iya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubin dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang terutama yang tahu lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Tapi bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya
2: aja ya, sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya? Bener.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling ya. Ya itulah pokoknya ya.
3: Oke. Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
3: Tahu sih gue.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah. Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang pak ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya.
2: Seperti itu.
0: Berarti dari awal dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu kan
3: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indie 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih kece.
2: Bukan lebih kece, dari teknologi berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
2: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngeliat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh dari pasukan orange itu kita duluan.
0: Iya. Sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai seragam orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Pakai baju apa aja
3: boleh. Masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
4: Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Padahal kan kita lihat dari liriknya. Ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
0: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
4: parah.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jadi melihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan toko merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan, betul, untuk say no to drugs.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Tuan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi ke Pemberan 2 di Music Planner. Masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngeliat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu
1: ya. Kisi-kisi berarti ya, kisi-kisi.
0: Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, atau dilihat aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band ya. Pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Okay. Jadi nih band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Oh.
2: Nah, terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Caril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Iya.
2: Senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya. Masih pakai LSRD itu udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
1: Terbawa suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
2: hati, apa harus patah hati,
0: harus mungkin lagu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya gitu loh, di feelnya
0: oke okay, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri,
0: okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
0: Enggak di otentik
1: kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu
0: tadi? Iya, iya.
1: Tapi baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang harus ngalamin. Iya. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya beda juga ya. Tinggal dipikirin
2: iya,
0: doang.
2: Iya,
0: juga
2: lagi. Iya, nggak ada. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pas nggak break enggak dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Enggak.
4: Iyalah pas break kita
2: on off sih, yeah. on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih
0: orang.
2: Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
0: bersama.
1: Masih menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat orang sih. Biar gue nggak di situ, gue dengar ceritanya orang pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
2: Jadi juri kita
1: festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
2: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Frik? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut itu kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi band pop kan. Fans-nya kan.
2: Brit, ya.
0: Dangdut. Kan udah ada hip brut kan.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
2: dari kuliah
0: setara OPJ mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih. Gitu. Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
2: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja bisa sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya
1: gimana gitu. Dua spark.
0: Kalau mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare.
1: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orangnya masih ada.
0: Wah, 30
4: tahun ke depan.
2: Iya.
1: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya. Iya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger di
2: sini. Jangan Bill Koplo ya.
0: Beda.
2: Lagi. Oke,
0: dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya, seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu gitu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil. Itu bisa di
1: Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Iya.
1: Itu sih.
0: Oke, Instagram pribadi?
1: Instagram tadi.
4: Instagram sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
1: didengerin
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: Video klipnya sudah ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja?
4: Orange aja.
0: Dikepoin pokoknya, update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
1: Ujangan.
4: Apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
4: Iya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget.
4: Berat.
1: Sama Renki juga sama.
4: Udah percaya, kita artinya masih bisa nih.
0: Iya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you juga. Buat RRI Pro 2
0: FM. Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita, better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilahnya doang, gue gak tahu.
3: Bang, pokoknya seorang sih filsuf.
0: Ya? Filsuf nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Yat, terima kasih sekali lagi
1: terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama David Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ikutan seru-seruan pastinya di jam 5 ini bersama gue Davi Prada. Gue pengen ngajakin buat lo yang pengen ikutan bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105 atau ke Instagram dia Pro 2 FM JKT Teman Pro 2. Kira-kira di malam minggu ini lo mau ngapain? Coba absen dulu dan kasih tahu gue lo mau kemana gitu ya. Kayaknya nyari makan atau mungkin having fun gitu di acara-acara gigs, kayaknya seru sih Teman Pro 2. Ya pokoknya kasih tahu gue mau kemana. Sekali lagi di 0811 800 105.

92,1 Pradin Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria Tom Pradua. Balik lagi barengan sama Ulat yang nemenin. Setelah tadi kamu udah dengerin Music Planner dari Pradua Jakarta, sebelum itu aku juga udah updatein kamu dengan 20 lagu mancanegara paling populer minggu ini. Dan sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria. Dan aku punya banyak informasi yang lagi happening banget di media sosial. Ya, kalau ngomongin sekarang lagi heboh banget adalah soal lantik, dilantik. Tapi yang itu sabar dulu ya guys, nanti aja, karena ini menurut aku juga gak kalah penting dan perlu banget untuk kamu tahu supaya bisa diusut lebih jauh ya. Jangan cuma sebagai hah lewat gitu aja gitu, tapi juga sebagai hah oke dia harus diapain nih, terus gimana kabar selanjutnya gitu. Karena ini adalah satu hal yang menurut aku emang udah gak ngerti lagi di mana hatinya gitu loh guys. Jadi adalah ceritanya Tom Pradua dana darurat ya sekitar 1,77 miliar rupiah. Ini dananya mau dialihkan untuk banjir dan tanah longsor tahun 2025 di Aceh. You know what? Diduga dikorupsi. Kamu gak salah dengar. Jadi di tanggal 29 September 2026 Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Singkil menyampaikan kalau pihaknya lagi menyidik dugaan korupsi dana belanja yang tidak terduga untuk penanganan darurat banjir dan longsor tahun anggaran 2025. Dana yang menjadi objek penyidik ini bernilai lebih dari 1,77 miliar rupiah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Singkil. Kabupaten Aceh Singkil. Nah, pengusutan ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah untuk jenjang TK atau PAUD, SD, MI, SMP, MTs. Nah, ini penyidik menemukan anggaran pengadaan ini bersumber dari dana BTT yang harusnya digunakan untuk penanganan bencana banjir sama longsor. Untuk mengumpul alat buktinya, tim Pitsus Kejari Aceh Singkil, mereka melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dan menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan. Nah, sampai sekarang ini Tom Pradua, penyidikan masih berlangsung untuk menelusuri alur penggunaan dana serta yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini. Ya. Aduh, ini kejadiannya udah tahun 2025, guys. Tapi enggak tahu nih, kayaknya sekarang-sekarang ini kan masih diusut. Itu juga nilai yang tadi aku sebutin, itu yang ketahuan, belum lagi yang enggak ketahuan.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
2: Lagu di Pro 2.

Yes, yes, yes, welcome back Sore Ceria, Wulan yang masih nemenin kamu, Tom Pradua. Ini cuaca, aku sedikit sharing-sharing aja ya. Cuaca di Tanjung Pinang sekarang ini, jalan mati ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Agak mendung ya guys. Gak tahu nih malam minggu nanti kayak gimana. Ini malam minggu ya ternyata. Lu baru sadar. Oh iya ya. Tadi kan aku bawa acara Top 20 Hits Mancanegara yang pastinya berarti hari Sabtu malam minggu, awal bulan. Cie, mau jalan kemana tuh? Udah pilih-pilih belum mau pakai baju apa, guys? Dengan cuaca yang kayak gini, aku mungkin prefer ngingetin kamu untuk pakai baju yang jangan yang tipis-tipis lah, daripada balik masuk angin ya kan. Mending masuk dompet, itu dia. Oke deh, ini kita masih updatein kamu sama yang lagi viral di media sosial Tom Pradua. Ada ceritanya setelah diresmi tadi soal Rocky Gerung ya, yang sudah dilantik. Ada lagi yang bikin kaget guys, gak cuma sampai situ aja. You know what? Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press tadi di Istana Negara Jakarta, dipimpin oleh Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua. Bersamaan dengan pelantikan ini, pemerintah ternyata sudah mengatur hak keuangan dan fasilitas buat jajaran One Team Press lewat Perpres nomor 15 tahun 2026. Dari aturan ini, setiap ketua dan anggota One Team Press itu mendapatkan hak keuangan sebesar 76,5 juta rupiah per bulan di luar potongan pajak. Ini udah di luar potongan pajak, guys. Jadi fasilitas yang disertakan dengan menteri ya, disetarakan sama menteri itu sama jadinya. Pelantikan ini mencakup total 26 tokoh nasional yang akan mengemban tugas memberikan pertimbangan dan nasihat buat presiden. Is, jadi penasihat aja tuh ada ya gitu. Gajinya tuh gede tuh nomor 2. Udah setara sama menteri, gokil. Kira-kira ini apa gunanya? Apa urgensinya ya? Tapi ya sudah ya guys, cuman lagi udah dilantik, udah ada pula tuh aturannya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: Masak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Pinang Hits Music Station Tompra 2. Kok kayaknya udah mulai rame nih guys ya. Baru jam segini nih, di jam 5 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Kayak udah pada mau malam mingguan aja, buru-buru amat kalau segini udah start ya. Tompra 2 masih ada yang heboh lagi di media sosial. Dari tadi kita emang mendapatkan informasi yang banyak bikin gitu ya. Tapi kalau yang satu ini mungkin bisa bikin kamu ikutan happy juga guys. Cuman kemarin itu sebenarnya banyak informasi tentang mbah ini yang bikin kita happy Tompra 2 gitu. Tapi ternyata sayangnya kehappyan, kesenangan itu kayaknya udah waktunya selesai. Kamu ingat gak sih ada mbah namanya Mbah Leginah? Nah, jadi dia adalah sosok lansia yang dikenal luas oleh warganet karena berbagai video keseharian yang emang hangat bersama dengan cucu, menghibur. Nah, cucunya itu namanya Revido. Nah, Revido inilah yang bikin konten-konten di media sosialnya gitu. Melihat tingkah polos dari orang tua ini ya, celetukan yang spontan, interaksi yang apa adanya, Mbah Legina ini tuh sering berhasil mencuri perhatian dan menghadirkan tawa buat banyak orang. Kini, sosok nenek yang sering viral ini Tompra 2 dikabarkan sudah berpulang dan meninggalkan duka yang mendalam buat keluarga serta warganet dan followers pastinya. Dan kepergian ini diiringi dengan kenangan manis tentang keramahannya. Sementara doa dan ucapan bela sungkawa terus mengalir dari masyarakat yang selama ini mengikuti perjalanan hidupnya. Ya kalau dihitung-hitung dia emang sangat menghibur ya Tompra 2. Semoga dengan apa yang udah dilakuin sejauh ini, selama ini, menempatkan almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

kamu yang udah nyimak dari tadi guys. Ini sebentar lagi masuk waktu salat fardu maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Ulang informasikan, kita akan sama-sama mendengarkan perkembangan seruan azan pertama masuk di salat fardu maghrib itu di jam 17:57 menit waktu Indonesia Barat tahun per 2. Kalau gitu enjoy terus barengan sama kita. Nanti juga di jam 7 lah balik lagi buat temenin kamu untuk updatean sampai jam 8 malam. Setelah itu baru deh dijaga malam. Ulan, kalau gitu puterin lagu-lagu dulu deh buat kamu nih yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan kekerasan.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

0: kamu.
1: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92.

0: Alex?
1: Saya.
2: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
2: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
2: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
2: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Dia gerung, kalau dikritik dia garang, kalau dilantik, wah dia girang. Siapa ya? Tuh, berdua ya, makin lagi pada heboh banget soal kritik mengkritik. Eh, bukan ding, lantik melantik ya. Jadi baru-baru ini nggak cuma soal Rocky Gerung, bukan cuma soal One Team Press aja tahun berdua, tapi juga ada yang baru aja dilantik, yaitu Nuzran Johar namanya. Nuzran Johar yang langsung mendapatkan komitmen kuat untuk menuntaskan berbagai persoalan publik termasuk kasus yang sempat jadi sorotan di Lapas Cibinong. Jadi dari Ombudsman Republik Indonesia tinggal merampungkan satu tahap akhir yaitu berupa penyerahan rekomendasi tertulis kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Ya, langkah tegas ini diharapkan bisa mendorong perbaikan sistem pemasyarakatan supaya lebih transparan dan akuntabel ke depannya. Nah, publik pun menantikan tindak lanjut nyata dari Ombudsman RI dalam mengawal penuntasan kasus hingga tuntas tahun 2. Kira-kira gimana ya ending dari Lapas Cibinong ini?

0: Serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren. Data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Kamu lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Ini lagi pada heboh banget ya, soal sesuatu kasus bakalan diproses kalau misalnya udah viral. Adalah kata-kata no viral no justice, Tuan Peraduan. Nah, ini ada ungkapan laporan masyarakat yang diusut tanpa harus viral dari Kapolri. Yes, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang berkomitmen untuk menghapus fenomena no viral no justice supaya laporan masyarakat tuh bisa ditangani tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu di media sosial. Jadi setiap laporan dipastikan akan langsung diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional oleh kepolisian. Pembenahan internal ini mencakup peningkatan kecepatan respon, transparansi perkara, dan juga pengawasan ketat untuk penyalahgunaan wewenang. Nah, langkah ini diharapkan bisa menghadirkan keadilan dan membuat masyarakat merasa aman serta dilindungi saat mencari keadilan. Iya, amin ya. Semoga benar seperti itu, Tuan Pradua. Semoga kita masih bisa percaya, karena memang kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal. Kalau dilihat-lihat sih fenomena sekarang ini emang masih no viral no justice, guys. Tapi nggak tahu apakah kedepannya akan berubah. Semoga memang dari Kapolri sendiri bisa lah merubah orang yang percaya hanya no viral, no justice. Kalau sudah viral baru mendapatkan perhatian. Semoga jangan sampai kayak gitu. Ya, sukses terus buat Kapolri Indonesia. Semoga semua perkara diusut dengan baik, dengan tuntas. Dan kita juga ngerasa kalau kita bisa percaya sama

0: Pesan apa yuk?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yop, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Jadi mabar gak nih?
0: Sekui lah.

Yes, yes, yes. Welcome back, Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Nah, ini dia, Tom Pradua. Kalau mengkritik dia gerung, kalau dikritik dia garong, kalau dilantik dia girang. Ini dia, Rocky Gerung yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota One Team Press di Istana Negara. Dia menyebut tidak punya alasan untuk menolak tawaran ini dan menegaskan pertemuan tim pres ini lebih bersifat etis, yakni memberi pertimbangan terhadap arah kebijakan presiden. Rocky dilantik bersama 25 anggota One Team Press lainnya dengan Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua, dan Muhammad Kodari sebagai sekretaris. Kalau kamu bertanya, apa komentar netizen, Lan? Ya, suka-suka lah derok katanya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang komennya saat merubah dari dalam, gue masih percaya Rocky, kita lihat dulu gimana selanjutnya katanya gitu. Tapi well sih guys, kita nggak pernah tahu ya. Cuman untuk sekarang bisa jadi juga pilihan ini diambil sama Rocky ada sebagai bentuk cara yang lebih bisa dekat supaya tidak hanya menduga tapi benar-benar melihat dengan nyata. Ya well sih ya Tom Pradua, semoga dia ada di pihak rakyat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2.

bulan Oktober 2026 nomor Pro 2 manifesting di bulan Oktober ini banyak uang, semuanya dipermudah, full kabar baik, full senyum, full berkah, mental tetap kuat. Iya kan? Teman terbaik kamu. By the way, untuk malam hari ini teman Pro 2 yang lagi bekerja, tetap semangat aja ya. Ya ampun, udah kerjanya takut kebeli iPhone 11 18 Burgundy nanti. Gak enak kan sama yang lain teman Pro 2. Tapi kita sama teman Pro 2 ya. Kita sama-sama bekerja. Aldi juga kerja malam minggu. Hai, kamu juga kerja malam minggu. Aldi thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini Aldi baru ajak opening teman Pro 2, udah ada yang gabung aja nih. Malam kak, aku mau malam minggu lagi open radio. Boleh izin bilang selamat malam minggu buat Ibu Leni, Bang Rizky, Isah dan Ana. Special for Isah, lancar terus sampai hari H, banyakin sabar ya. Love Kak Hani, request lagu ya Kak Afgan, Langit Merah Muda ya Kak, siap. Kalau boleh, kalau berani, tolong dong coba dengerinnya itu atau ucapinnya itu via voice note gitu, biar yang lagi dengerin juga gila si Hani nih gitu. Thank you so much Hani. Nanti kita bakal puterin lagunya. Dan pasti buat teman Pro 2, jangan pindah frekuensi dulu, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Malam minggu ini happy saat naik. Saat naik gak tuh? Saat naik cenah. By the way, untuk malam minggu ini teman Prodo, mungkin kamu yang lagi di jalan, lagi pada on the way ke suatu tempat, maybe nyari tempat makan atau nyari tempat untuk nongkrong sama keluarga, sama teman atau sama siapapun itu. Iya kan? Untuk malam hari ini juga Aldi bakalan nemenin sampai dengan jam 11 malam nanti, tepat jam 9 kita akan ada informasi yang bakalan Aldi share dari jam 8 sampai dengan jam 9 bakalan ada informasi yang bakalan Aldi share untuk kamu semua teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita buka dulu informasi-informasi apa aja yang ada di sosial media, mungkin yang lagi viral-viralnya teman Pro 2 di sosial media saat-saat ini gitu. Tadi sih Aldi sempat ngecek ya, di sosial media banyak banget yang lagi viral-viral yang bisa dibilang agak menggelitikan badan gitu. Enggak juga. Biasa aja sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi yang pertama itu ada trio GJLS yang dimana Regen, Rispo sama Hibzi teman Pro 2, mereka baru aja mengeluarkan trailer film mereka, yaitu adalah GJLS Berapi-api teman Pro 2 yang disutradarai sama Monty Tiwa, yang bakalan tayang di bioskop nanti di hari Kamis di tanggal 5 bulan November teman Pro 2. Dan film itu juga menyusulkan proyek layar lebar perdana mereka GJLS Si Buku Ibu-ibu, dan yang liris tahun lalu juga. Walaupun ceritanya masih berhubungan dengan film pertama, konflik dan tema yang diangkat juga dibedakan. Nah, di trailer resminya ini ketiganya itu tampil sebagai sahabat yang menjalani pelatihan keras demi jadi petugas pemadam kebakaran. Nah, lagu temanya Api dan Mimpi teman Pro 2 yang langsung dibawakan sama Bara Suara. Jadi pada saat konferensi pers ya, Rispo juga mengaku syuting memakai fire jacket asli damkar, itu beratnya hampir 10 kg. Jadi wow, jadi respect ya teman Pro 2 sama seluruh damkar-damkar di Indonesia, yang kalau misalnya mereka lagi bertugas teman Pro 2 itu beratnya kayak gimana, apalagi kalau misalnya belum lagi itu kena airnya dan lain sebagainya teman Pro 2. Aduh, berat banget cuy. Thank you so much. Abis ini kita bakalan ada informasi lainnya, dan ini mungkin tadi kan ada yang say hi sama Aldi, si Hani ya teman Pro 2. Ini ada lagi teman Pro 2 dan dia berani pakai voice note. Kita coba dengerin aja teman Pro 2 ya. Siapakah ini?
1: Halo Kak, aku Isa yang tadi dapat kirim salam dari Kak Hani. Terima kasih ya ucapannya kakak-kakak dan abang-abang semua, untuk Kak Hani, Bang Rizky, adik Ana dan juga Ibu Leni. Terima kasih.
0: Kenapa cepet banget ya? Kenapa ini cepet banget teman Pro 2? Aduh, thank you so much. Requestnya lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight teman Pro 2. Ya udah kita puterin aja. Enjoy untuk kamu semuanya yang lagi dengerin. Selamat malam.

0: Kenapa ya? Seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda.
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu nggak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo. Nah,

Pro 2. Dan lanjut lagi informasinya datang dari Agnesmo, teman Pro 2. Siapa yang gak kenal sama Agnesmo, yang dulunya namanya Agnes Monica tapi sekarang diganti lagi ke Agnesmo, teman Pro 2. Penyanyi asal Indonesia yang sekarang punya instalasi memorabilia permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Jadi instalasi yang menghormati perjalanan karirnya itu resmi dibuka lewat perayaan khusus undangan pada hari Selasa kemarin. Jadi koleksinya itu langsung dipajang di Bang Pro 2 bersama memorabilia musisi ikonik dunia, termasuk ada Michael Jackson yang disebut dengan Agnes sebagai inspirasinya selama ini. Dan setelah dibuka instalasi ini jadi bagian koleksi permanen Hard Rock dan bisa dilihat pengunjung kapan saja, teman Pro 2. Jadi sepanjang Oktober Hard Rock Los Angeles juga menghadirkan menu khusus berisi hidangan Indonesia favorit Agnes, teman Pro 2, hasil penjualannya untuk Heal LA Foundation, yayasan keluarga Michael Jackson yang mendukung anak muda di Los Angeles. Wih, keren, keren abis. Congratulations Agnes Monica atau Agnesmo. Dan kadang emang sih kalau misal kamu lihat Agnesmo, teman Pro 2, lagu apa yang sampai sekarang terngiang-ngiang di kepala kamu, teman Pro 2? Mungkin gak ada logika, atau mungkin lagu-lagu dari Agnesmo yang dulu juga itu kalau gak salah ada Paralyze, teman Pro 2, atau apalagi ya, teman Pro 2, mungkin banyak. Tapi yang Aldi suka untuk saat ini tuh lagu dari Agnesmo yang featuring sama Timbaland, teman Pro 2, yang judulnya Cock Battle. Kalau kamu tahu, kita nyanyi bareng-bareng, sing along, isi dapet.

0: Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Gak usah bohong. Cerita dong.
1: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
0: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
1: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain? Juga kita susah.
0: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain. Asal kita punya kemauan dan juga semangat.
1: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
0: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
1: Bener juga sih kamu.
0: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.
2: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Buat teh hijau dari Tulus, by the way, yang mungkin saat ini juga berpas-pasan banget minum teh hijau nomor Pro 2. Ai, pas banget ya sih. Atau kamu lagi minum matcha di sini teman Pro 2. By the way, kamu kalau soal matcha suka aja atau suka banget teman Pro 2? Eih, kalau Aldi mah tipenya tuh yang enggak terlalu suka manis kan. Tipenya kan Aldi suka kayak minuman-minuman yang healthy, makanan-makanan yang healthy teman Pro 2. Jadi jauh dari makanan dan minuman yang manis gitu. Eih. Abasi dah. By the way teman Pro 2, untuk di malam hari ini udah masuk ke jam 9. Berarti udah saatnya juga Aldi harus memberikan kamu persiapan untuk masuk ke teman cerita. Dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam kita akan ngebahas satu topik yang mungkin kita akan pilih topiknya itu yang ringan-ringan aja teman Pro 2. Gua sih yang berat-berat lah, capek mikirnya di malam minggu teman Pro 2. Malam minggu yang santai-santai aja gitu ya. Apalagi dengerin lagunya Nekila.

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya eh, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Ah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Durat, yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Pro2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro2 FM Tanjung Pinang, thank you so much. Si malam hari ini udah masuk ke jam 9:30 dan ada topik yang akan kita bahas teman Pro2 untuk malam hari ini, yaitu adalah tentang respect teman Pro2. Kalau misal kamu udah gak respect sama seseorang, apa yang akan kamu lakukan teman Pro2? Kira-kira seperti apa sih hal yang mungkin yang akan kamu lakukan ketika orang tersebut itu ada di depan kamu, atau mungkin ya di satu momen tuh kamu bareng gitu teman Pro2. Kasih tau Kaldi ya, kira-kira kalau misal kamu udah gak respect sama seseorang dan di momen tersebut ada orang yang udah kamu gak respect itu, apa yang bakalan kamu lakukan? Kasih tau lewat WhatsApp aja di 0811 777 9210.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Pro 2 dan pastinya untuk di malam hari ini kita lanjut lagi teman Pro 2 ngomongin atau ngebahas tentang seseorang yang mungkin kamu udah gak respect tapi kamu berpas-pasan banget dengan dia teman Pro 2 di satu momen atau di suatu ruangan gitu. Kamu bakalan responnya seperti apa sih teman Pro 2? Coba kasih tahu Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. Aldi tungguin untuk di malam hari ini sampai dengan jam 11 malam. Alright, selamat malam minggu aja buat kamu yang lagi malam minggu atau mungkin kamu lagi gak malam minggu. It's okay, gak masalah. Atau udah jam 10-an gini kamu udah on the way pulang. Hati-hati di jalan aja ya. Alright.

Masih bareng Aldi, Lebong Pro 2 untuk di malam hari ini di teman cerita dengan topik yang masih sama. Kira-kira kita coba cek and recheck dulu kali ini ada siapa. Ada Kadian yang sudah bergabung bareng Aldi, katanya kalau aku mah tipenya ya lolo gua-gua, kalau udah gak respect bodo amat, kalau kata Kadian. Jadi mau dia udah di depan mata pun lewat aja teman Pro 2, jadi kayak gak ada ngaruh sama sekali. Requestnya bebas aja Aldi, mau gak boleh gak? Oh, oke, boleh gak requestnya lagu dari Umay Sahab dan Natania Karin, Perayaan Mati Rasa? Boleh sih, tapi ini lagu melo abis sih kak. Jadi kalau misalnya diputerin di malam minggu tuh agak sedikit drop say. Tapi oke, nanti bakalan Aldi puterin. Kita coba dulu deh, kita puterin deh lagu Perayaan Mati Rasa, baru nanti kita balik lagi untuk lagu-lagu di malam minggu yang ya genrenya agak sedikit ke middle, middle up, up abis pokoknya ya. Thank you so much buat kalian udah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini, dan buat teman Pro 2 ya, Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampainya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: power, the power, power, papalado.
1: Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2 di teman cerita untuk malam hari ini masih dengan topik yang masih sama tentang respect dengan seseorang. Teman Pro 2, kalau kamu udah gak respect dan orang itu ada di satu forum bareng kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kasih tau kali, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. By the way, teman Pro 2, hidup itu kan memang bukan tentang memenuhi standar orang, ya gak sih? Jadi gak semua standar orang lain harus kamu penuhi. Kamu juga berhak kok menentukan standar yang harus dengan hidupmu sendiri. Itu dia. Standar motor jangan lupa dinaikin kalau lagi di bawah.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana lah?
0: Udah hilang dimakan dino.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Spesial buat kamu di mana saja berada. Ada Angela lagi, Angela lagi di sini. Ya semoga enggak bosan sih ya guys ya. Yang pasti untuk di pagi hari ini aku ready nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Seperti biasa kita lagi ada di Jazz Music sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan rasa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai pembahasan pagi ini, saya ingin menyampaikan nih bahwa materi ini saya ambil dari salah satu ceramah ustadz yang mungkin fenomenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu Ustadz Felix Siau, yang berjudul Logika dan Rasa tadi. Nah, beliau ini menyampaikan pesan yang sangat indah tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara berpikir dengan logika dan merasa dengan hati, terutama dalam berdakwah dan berinteraksi di dunia media sosial yang serba cepat ini. Teman Pro 2, kita itu berada di zaman sosial media, dan semua orang itu bisa berbicara di media sosial. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Hanya saja sebagai seorang yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, saya coba ingin mengajak teman Pro 2 sekalian naik level ke sebuah aktivitas yang kita itu bertanggung jawab di dalamnya. Kadang, kalau kita melihat ada seseorang memposting sesuatu, tidak semua postingan itu harus kita komentari, tidak semua postingan harus kita respon, dan kalaupun kita merespon sebuah postingan, hendaknya kita merespon dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya setiap dari kita itu adalah pendakwah, dan kita mendakwahkan apa yang kita kagumi, yang kita banggakan, yaitu adalah Islam. Maka, ketika kita mendakwahkan Islam, kita tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang justru akan merendahkan atau merusak nilai daripada dakwah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya paham sekali, kadang-kadang sangat-sangat tertantang kita untuk mengomentari suatu postingan, untuk mengomentari satu orang dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Seringkali saya lihat di postingan manapun itu, akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada kata-kata yang kotor, akhirnya berujung pada hinaan-hinaan. Yang ini sebenarnya kontraproduktif bagi dakwah. Pertanyaannya teman-teman, bisa nggak sih kita menyadarkan seseorang dengan kata-kata yang kasar? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin memenangkan debat, kita mungkin memenangkan diskusi, tapi kita tidak memenangkan hati. Padahal dakwah itu adalah tentang memenangkan hati, memenangkan rasa, baru kemudian memenangkan logika, memenangkan akal. Maka ketika kita berdakwah, kita itu harus menghindari kata-kata yang bersifat negatif, kata-kata yang bersifat buruk. Hilangkan semua itu dari dalam kemudian pikiran kita, lisan kita, ataupun tulisan kita. Walaupun sangat-sangat terangsang kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas karena mungkin perlakuan-perlakuan seseorang. Pernah gak sih teman Pro 2 lihat ada orang yang benar-benar sok tahu tentang sesuatu, lalu kemudian menyampaikan lalu salah? Nah, kadang-kadang kita itu pengen komentarin kata-kata yang berkaitan dengan gak pintar kira-kira. Gak pintar tapi dalam level yang lebih parah. Gak pintar tapi dalam level-level kemudian hinaan. Walaupun mungkin niat kita itu baik, maksud kita baik, tapi itu tidak esensial teman Pro 2. Karena yang harusnya kita kritik, harusnya kita nasihati adalah perilaku. Harusnya adalah esensi daripada sesuatu yang ingin kita target, itu bukan orangnya. Nah, itu adalah kemudian saran saya secara pribadi, hindari kata-kata yang kemudian membuat justru dakwah itu kontraproduktif. Yang membuat dakwah itu justru tidak nyampe pada orangnya. Yang membuat justru dakwah itu dicap negatif. Jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah mencari-cari cara untuk merendahkan Islam, untuk mencari cara untuk mendeskreditkan Islam. Lalu kita berikan mereka sebuah dalil bahwa benar Islam itu seperti itu.
bahwa benar pendakwah-pendakwah itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Tapi yang dimaksud dengan menghilangkan kata-kata kotor ini, menghilangkan kata-kata celaan, menghilangkan kata-kata hinaan, ini bukan berarti lantas kita menghilangkan dakwah sama sekali. Karena dakwah ini sendiri adalah kewajiban buat seluruh manusia, kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi berdakwahlah dengan cara yang baik. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, maka barang siapa yang dia ingin kemudian beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia menjaga lisannya untuk berkata-katanya yang baik atau dia diam saja terhadap satu perkara. Jadi kalau kita terbersih keinginan untuk mencaci seseorang, memaki seseorang, merendahkan seseorang, ataupun mengkritik individu seseorang, coba pikir baik-baik, apakah ini tujuan dakwah? Karena percuma kalau kita misalnya pintar, percuma misalnya kalau kita intelektual, percuma kalau kita menang debat, tapi kalau kita tidak memenangkan dakwah. Nah, jadi dakwah ini yang perlu dimenangkan, dan itu berarti menggeser sebanyak mungkin orang dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari benci menjadi netral kepada Islam, dari netral menjadi cenderung pada Islam. Nah, jadi itulah tujuan daripada dakwah. Dan mudah-mudahan teman Pro 2 lebih bijak berkomentar di sosial media. Saya pribadi pun berusaha untuk tidak memaki. Ya, walaupun sering kadang-kadang saya sangat-sangat tergoda untuk memposting sesuatu yang bahkan kasar, yang bahkan mungkin menukik, yang bahkan mungkin menusuk dengan komentar-komentar saya. Tapi saya coba untuk menahan. Saya masih belajar, teman Pro 2. Saya masih mencoba. Saya masih belum bisa untuk melaksanakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi setidaknya saya punya sebuah kesadaran bahwa dakwah ini memang adalah tentang memenangkan manusia, bukan membuat manusia lebih jauh daripada jalan Allah. Jaga lisan kita kita perbaiki, gunakan hanya kata-kata yang baik. Bagaimanapun juga, dakwah ini bukan tentang menang kepada orang, bukan tentang merasa aku, bukan tentang merasa hebat, bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, bukan tentang siapa yang lebih pintar untuk menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana caranya biar kita bareng-bareng bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam setiap kata yang kita tulis atau ucapkan selalu ada nilai dakwah di dalamnya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan berdakwahlah dengan logika dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani ke Kota Tanjung Pinang.
0: Kamu lagi dengerin 90

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung. Hampir lupa. Mari, Ibu, permisi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2? Kamu lagi dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang.

0: Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat kenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Gitu. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, membahas informasi yang viral dan juga update. Salah satu informasi yang mau aku update ke kamu ini informasi dari Mbah Legina, teman Pro 2, yang baru saja tutup usia. Jadi untuk teman Pro 2 yang belum tahu Mbah Legina, Mbah Legina ini merupakan seorang wanita lanjut usia yang dikenal luas ya sebenarnya sama netizen Indonesia, karena selalu muncul videonya di FYP TikTok aku juga, teman Pro 2, bersama dengan cucunya itu Revido. Semasa hidupnya Mbah Legina ini selalu mencuri perhatian karena kepribadiannya tuh polos, celutukannya tuh spontan. Jadi ceritanya tuh kayak di sini, yang konten kreatornya itu cucunya, teman Pro 2 ya. Tapi di konten-kontennya itu selalu melibatkan Mbah Legina yang polos, celutukannya spontan, dan juga punya interaksi yang menghangatkan hati dengan sang cucu ya, teman Pro 2. Momen-momen sederhana sering banget dihibur, menghibur kita lah para penontonnya, yang sempat menjadi viral juga di TikTok. Tapi ya memang sudah tua juga ya untuk Mbah Legina sendiri, dan pada akhirnya sudah tutup usia itu satu hari yang lalu, teman Pro 2, di tanggal 3 Oktober 2026. Aku yakin ini pasti menjadi pukulan yang cukup berat juga buat Revido, tapi semoga bisa selalu ditabahkan ya, dan semoga untuk Mbah Legina diterima oleh Yang Maha Kuasa di sisinya.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. 1, 2, 3. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kotak gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murah dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Dahlah Ren, bilang Ren, aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu, eh?
1: Yoi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Berani Tidak Disukai merupakan sebuah karya yang ditulis oleh dua penulis Jepang, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini lahir pada tahun 2019 dan menjadi karya yang berbasis pada psikologi Adlerian yang mengikuti prinsip-prinsip psikologi yang diajarkan oleh psikolog Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk mempertimbangkan cara pandang yang berbeda terhadap hidup dan hubungan antar manusia. Konsep utamanya menjelaskan bahwa kita dapat membebaskan diri dari beban ketakutan akan penilaian orang lain dan membangun kehidupan yang lebih bahagia dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Buku ini menghadirkan dialog antara seorang pemuda yang ingin belajar mengatasi rasa takut akan penilaian orang lain dengan seorang filsuf yang mengajarkan prinsip-prinsip psikologi Adlerian. Melalui dialog ini, pembaca diperkenalkan pada berbagai konsep psikologi yang membantu mereka memahami diri sendiri serta cara-cara untuk membebaskan diri dari kungkungan ekspektasi sosial. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah gagasan bahwa kita tidak harus menyukai atau dicintai oleh semua orang untuk menjalani hidup yang memuaskan. Dengan menerima diri sendiri dan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup yang paling penting bagi kita, kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini menyajikan pendekatan yang unik dan menyegarkan terhadap tema-tema seperti kepercayaan diri, keberanian, dan hubungan antar pribadi. Dengan gaya penyampaian yang ramah dan mudah dipahami, Berani Tidak Disukai menjadi sumber inspirasi dan pemahaman bagi banyak pembaca yang mencari cara untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran dalam kehidupan mereka.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Yes, my friend, we hear a special song from Post Malone with Better Now. Dan kita masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini ya guys ya. Untuk informasi yang selanjutnya, aku pengen bahas kapal Titanic. Ya, kapal Titanic ini tuh, my friend, pernah eksis banget pada masanya. Bahkan sampai dibuat film ya, ketika ya sayang sekali harus tenggelam pada masanya, teman Pro2. Tapi sudah kamu tahu bahwa proyek Titanic kedua ini kembali digarap oleh miliarder Australia Cliff Palmer lewat perusahaan Blue Star Line. Jadi memang proyek replikanya itu pertama kali diumumkan tahun 2012 dan diluncurkan kembali pada 2018, tapi sempat tertunda ya akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk update terbarunya, proses pembangunan ditargetkan mulai di kuartal pertama 2025. Sementara untuk pelayaran perdananya katanya akan dimulai tahun 2027 alias tahun depan guys. Titanic kedua ini dirancang punya panjang 269 meter dan juga lebar 32,2 meter dengan 9 deck, 835 kabin dan juga kapasitas sekitar 2345 penumpang. Desainnya ini terinspirasi dari Titanic asli guys, memang ngikut dari yang asli yang pertama, termasuk tata letak interior. Tapi yang membuat berbeda pastinya ini dilengkapi teknologi navigasi dan juga fitur keselamatan modern. Kapal ini juga direncanakan menempuh rute bersejarah dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Tapi proses tender untuk menentukan pembuat kapal ini masih diupayakan dan juga pelayaran 2027 ini masih target aja sebenarnya, belum fix. Kalau misalnya cepat, ya bisa jadi targetnya 2027 tercapai ya. Tapi kalau misalnya belum, ya belum ada kepastian yang pasti, teman Pro 2. Kira-kira kalau misalnya nantinya sudah boleh berlayar, berapa ya cost yang harus dikeluarkan untuk satu kali berlayar? Karena kita sendiri tahu, kayaknya orang-orang have deh yang bisa untuk berlayar di Thailand.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang

0: tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: Flick tap tap tap tap, flick tap tap tap tap, we don't.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.